0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
7: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan

kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT Anur Ma'arif memberikan

solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa no?
2: Oh, no.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.
4: Kasih, sebaiknya kau urungkan niatmu.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah,

0: ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: acara Dangdut Salala untuk Anda. Dan beberapa lagu yang sudah memberikan semangat tersendiri untuk kita beraktivitas hari ini. Ya, mudah-mudahan saja Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam melakukan rutinitasnya. Kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, seperti biasanya kami berikan kesempatan untuk berbagi salam melalui layanan telepon di 0814 13 10 66. Dan sounder saya di Rodiman sudah tersambung nih dengan siapa? Halo? Halo? Halo? Halo, silakan. Halo, dengan siapa? Ya, halo. Haji Eda, silakan Haji. Ya. Lagu apa, Haji?
1: Sekira ada tadi minum kartu, sekira bukan saya.
0: Oh iya, itu tadi tidak mau bicara, putus. Haji Eda masuk. Ya, Haji, lagu apa nih? Perjuangan dan doa. Roma
1: ya,
0: Irama.
1: Permatianto di kompleks Kodim.
0: Iya.
1: Saya selalu mendukung anak dalam bunda yang sedang bertugas di Kapolres Lembang. Terima kasih atas selalu dan semoga Allah melindungi dalam perjuangan.
0: Iya.
1: Kodim Lembang Yusuf dan Mawati tetap terbawa di Polman. Bunda Maria di Mas Solo.
0: Ya.
1: Masuki Bunda Sapatiu Gambaran Allah memudahkan dan menyembuhkan cepat
0: penyakitnya.
1: Penyakitnya agar saya kembali seperti semula.
0: Iya. Amin.
1: Aldi Bro di Panapara.
0: Aldi Bro. Siapa lagi?
1: Ibu makanan cepat dia.
0: Iya.
1: Kebunnya jadi
0: mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak dilanda kemarau.
1: Jaya di Topeng.
0: Jaya.
1: Maknya Ani juga di Topeng. Amal di Jerman. Ini Amal mungkin ke Jerman lagi dia.
0: Iya, sudah lama enggak pernah muncul ke Jerman.
1: Sudah lama enggak muncul.
0: Siapa lagi?
1: Amaya juga di Topeng. Ira Lisda dan Lisda di Majene, Bilal Batman dan
0: di Wajo,
1: Tulisan di Baru,
0: yeah.
1: Adi Baru Gaya, KMS,
0: KMS
1: sama
0: Maulana,
1: lagi Maulana.
0: Iya.

0: Nurul Dewi.
1: Terima kasih luar biasa. Ya, kirim waktu sore.
0: Iya.
1: Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke. Siapa lagi?
1: Buat Nasri. Selamat. Semoga selamat di tempat tujuan.
0: Iya.
1: Untuk dia selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarganya. Amin, dan semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Leman, silakan. Leman. Lagu apa, Leman?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, oke. Untuk siapa nih Bunga Dahlia?
1: Oke, ada... Ada...
0: Haji Eda.
1: Ada Pak Maimin, ada Bobby, ada Ira, ada juga Aja, ada juga... Ada juga Bidar, ada juga Robeng, ada juga Mas Yani, ada Ani Pare, Bunda Ani di Tumang, ada juga Ajo, ada Nokia, ada Oni, lagi ada juga Lisa, ada Reti.
0: Semuanya.
1: Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa lagi? Aja Eda tadi, Leman. Terima kasih. Ya, kita dengar sekarang ini lagunya dulu. Perjuangan dan doa.

0: Baik, sahabat Simpanan Sosia, sekarang kita berlanjut lagi telepon berikutnya. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Bang Ojir.
0: Ya, halo, halo. Silakan. Waalaikumsalam. Lagu apa nih, Bunda?
1: Lagu Cinta Sabun Mandi.
0: Sabun Mandi, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Ya, untuk Pundu di Takalar Timur, keluarga saya selalu di sana.
0: Heeh.
1: Pondina di Pindrang di Beten, saya juga di sana. Untuk Penopi di Maros, saya juga. Siapa lagi, terima kasih Haji Bunda Ida. Siapa lagi? Itu cucuku yang dia itu yang sudah kembali katanya.
0: Iya, iya. Lagunya apa tadi Bunda? Lagunya tadi
1: Cinta Sabun Mandi.
0: Sabun Mandi. Oh iya. Oke.
1: Bilang anu sudah baik-baik lagu.
0: Iya. Pak Mardianto, Papa Pio, oke.
1: Siapa lagi? Anto, Juri. Memang Ira di Majene.
0: Iya.
1: Mama Wati. Siapa lagi?
0: Semuanya lah, oke.
1: Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, gimana kabar juga untuk siapa? Ini nggak pernah dengar lagi nih. Anaska, Udin Leo, Bang Roland, Dina Sudirman, Gilang, semua warga Slopin juga. Nurlia di Polman, Fatma, kemudian Bilal di Wajo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Panjang umur, baru saya sebut namanya sudah muncul orangnya. Lagu apa nih, Fatma?
1: Lagu tadi Dana Asmara.
0: Dana Asmara masih kurang kah?
1: Kurang nih.
0: Oh, Bilal gimana sih Bilal? Oke, terus
1: jadi bagaimana, Mbak?
0: Iya, jadi bisa gagal panen lagi. Itu siapa lagunya?
1: Lagunya ya buat Kabilal, ada Ruben, ada Andi, Haji Eda, Bunda Mahriang, Adik Nur Derang Erang, ada Bapak Wati, ada Mama Wati, Bobby, Aco, ada juga Lema, ada juga Ira, ada Belia, ada Maria, Nurfa, semuanya warga Tulbar. Ada juga Anturduri. Lagunya Kak Uji. Buat Kak Uji bersama keluarga saya selalu di sana.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Oke, Kak Uji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya.

0: Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tinggalkan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku...

0: Kang Ben Rishi alias Roro.
1: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
1: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter. Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
1: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.

0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD
4: kita
3: yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
5: Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
6: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Visaka.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya? Tahu
1: lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima,

0: berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya.

0: Mulai hari ini, ibu sudah siapkan bestie di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Bestie. Bestie 100% terbuat dari teh hitam. Bestie dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Bestie sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Bestie tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Bestie 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Bestie, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suami selingkuh dengan adik diriku sendiri.

diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya hati. Kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kita jumpa di hari ini, bertemu lagi di ruangan santai edisi jumpa hari ini. Hari Selasa 4

0: Agustus 2026. Ya baik, kita langsung aja terima telepon yang ingin gabung di sini. Halo.
1: Halo, halo juga.
0: Iya, assalamualaikum. Siapa di mana? Halo.
1: Waalaikumsalam dari Desa Padang Loang.
0: Desa Padang Loang. Wah, siapa ini? Ya. Dari Padang Loang. Halo, siapa nama ta?
1: Tahir.
0: Weh, Tahir. Oke, lanjut Mi Tahir. Selesai-selesai nih jolo. Mak Bini Banjar si Tahir. Oke, Mi deh. Lanjut Ki. Halo. Deh. Desa di Maparami si Tahir. Tahir, di Padang Loang selama kita hibur mana tuh? Di mana selesai siapa lagi yang pingin gabung di sini boleh telpon di 081-1415-1310-66. Yang pingin meramaikan acara ruangan santai di sore ini boleh telpon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
2: dari
0: dengan siapa?
2: Ini tasmu di Sopeng.
0: Iya, dari Ahmad Yani di Sopeng. Oke, dilanjut Ahmad Yani Sopeng.
2: Lagunya apa? Bahasa sang yang ada.
0: Baru kita cari-cari lagu ini. Ikut saja Mi lagunya. Halo.
2: Iya.
0: Ikut saja ikut lagunya.
2: Iya, ikut aja
0: iya,
2: lagunya.
0: Oke, Mi. Salam-salam dulu Miki.
2: Iya. Ani di Pare-Pare, Irani Majene.
0: Iya.
2: Ada di Sentral, ada Adi Eda, Leman di Polman,
0: Hidro,
2: ada Bobby di Polman, Todi di Denrekan, ada Mama Wati, ada Sultan Baru,
0: iya.
2: Mariang, ada Aiman, ada Pak Mardianto, ada Nasri, ada Intan di Belawa, ada siapa lagi, dan semua-semuanya.
0: Semuanya saja, Mim.
2: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Juga ada Tahir tadi di Padang Loang sudah bergabung di sini. Ini lagunya Mak Bene Banjara. Kita langsung aja dengar lagunya untuk Anda semua yang sudah telepon.

0: Ya, gimana tuh simpatisan Susi ya untuk Anda semua, buat Ahmad Yani, halo juga untuk Nas Tahir di mana tadi, Tahir di Benteng ya. Terima kasih sudah gabung di sini. Lagunya Mak Bene Banjara dan tadi ada lagu dari Ansar S. Oke, kita lanjut aja nih sambil menunggu telepon kamu. Yang pengen gabung di sini boleh telepon aja di 0811413106. Yang lagi menikmati olahraga, JJS, jalan-jalan sore, jalan-jalan santai, selamat sore semuanya. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Halo.
1: Wati.
0: Dengan siapa? Halo.
1: Mama Wati.
0: Weh, Mama Wati. Oke, Mama Wati.
1: Ya, lagu.
0: Lagunya apa, Mama Wati? Lagu apa, Bugis atau Mandar?
1: Mandar,
0: eru-eru gitarmu. Oke, Mi, ya, lanjut, Ki.
1: Ya, dulu.
0: Iya.
1: Ada juga Jeda, Ahmad Dhani, Pak Kardianto.
0: Iya.
1: Nurlia, Aco. Kanek.

0: Ya, untuk semuanya, Miyaki.
1: Semuanya saja, oke.
0: Okay. Ya, semuanya mau.
1: Iye, makasih.
0: Ya, ada bonceng.
1: Apa Mama Wati? Apa di Mupawe?
0: Ada boncengan no di.
1: Bonceng tiga mokohe, lanjut mi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa di mana?
2: Hai, Leman.
1: Boe, si boncek-boncek si Leman sama iya, Mama Wati. Inna mola si boncek-bonceng.
2: Balau
1: apa? Balau inna. Wasa ngola sambal lau di boyanna kane sando.
2: Iya.
1: Lanjut mileman, salam-salam modo lo. Siola, solamu.

0: salah-salah itu rolo deh.
1: Iya, salah-salah mau oe.
0: Aune Fatmawati. Ada Abu Wacho. Ada juga siapa lagi, ada juga Andro.
1: Iya.
0: Sutang, ada juga Nasri, Amal, Adeda, siapa lagi? Amal Jani, ada juga Ani di Pare, Ani, Umang, ada juga Ani di Pare, Amal Marianto.
1: Iya.
0: Ada juga siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Ada Rizka.
1: Iya.
0: Ada Renzi.
1: Reski.
0: Ada Ira.
1: Ira.
0: Ira.
1: Ina mau Ira he.
0: Ya.
1: Mengapa ya. Pak Da?
0: Ya. Papa.
1: Patma.
0: Ya, semua tanpa kecuali.
1: Iya.
0: Ya, terima kasih, Aji.
1: Terima kasih, iye.
0: Ya, gunakan sando akan.
1: Kane sando, iyo, ah. Seolah, mana erung-erung gitarmu. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Leman di Polman, terima kasih. Kita lanjut lagi nih, halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang. Oke, silakan dilanjut.
2: Papojiku,
1: lanjut Miki Aji.
2: Pare, Aji Adi Merianto itu ada. Leman, Bobi, Yusuf, Mawati dan Papa Wati di Tolman. Antu di Duri, Jaya di Tuping, Amak Yan di Tuping. Aldi Bro di Tanah Sarang, Bilal Fatma dan Ruben di Wajo, Ahmad di Jendam, Anto di Duri, Anto di Duri, terus di Baru,
1: iya.
2: Adi di Baru Gaya, Wira, Nurlia dan Rizki, Rizka di Polma, di bagiannya, Adi di Baru Gaya, Nasri yang
1: Nasri
2: dalam perjalanan,
1: iye,
2: semoga selamat tiba tempat tujuan, buat itu aja selamat tugas, semoga selalu
1: berbahagia
2: dan selalu
1: iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, terima kasih. Adi Aji Eda, Mama Wati, Leman, Tahir, Ahmad Yani, selamat sore semuanya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

siapa lagi yang pengen gabung di sini boleh telepon aja di 081-1413-1066. Kandes Sando sudah lagunya, Papa Yiku juga sudah, erung-erung gitarmu juga sudah. Oke, semoga semuanya terhibur. Yang mau lagi diputerin lagunya, telepon aja di sini 081-1413-1066. Gimana nih? Buat Wiwin Rumpun Bintang, ada Wadi di Buah-Buah. Halo, Kak Ros, apakah Reba di Jalan Samratulangi? Selamat sore juga untuk Pak Jaya, ada Wali Songo, Aji Mita, Aji Dendi, selamat terhibur, Lina Citra Marina,

Halo Pak Lukman, di Palem Hijau, apa kabar semuanya? Selamat terhibur aja. Kita lanjut untuk lagu yang berikut nih. Ini lagunya apa ini? Oh ini dia nih, Janji Mutaroi 2.

0: nih, oke, simpatisan Susia masih ada lagi yang bikin gabung di sini. Terima halo, telepon. Halo. Halo, halo. Halo, iya, Ani di Pare, betul ya?
1: Lagunya taruh di hati ke Pramore deh, Bu Aji.
0: Iya, oke, Mi. Salam-salam dulu nih.
1: Salam buat Bu Aji Eda.
0: Iya.
1: Iman, Sosma, Dilero, Gilal, Aldi, Bro, di Malingkung, Ira, di Medine, Mama Wati, di Polman, Anton, di Duri, Amal, di Jerman, Susi, Ardianto, Ahmad Jani, di Sope, Haji, Naja,
0: okay.
1: Naja di Tentral, Nasri, Selayan. Dan semua aja deh
0: sampai terus. Oke, semuanya aja.
1: Jangan lupa juga buat Bu Aji di studio.
0: Oke.
1: Senyum ya Bu Aji.
0: Oke, makasih.
1: Selamat juga buat Bu Aji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ani di Pare-Pare. Langsung kita dengar lagunya nih. Oh, ada lagi. Tahan dulu. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
2: Fatma di Wajo.
0: Fatma di Wajo. Lanjut, Fatma.
2: Lagunya, lagu boleh, Bi?
0: Iya.
2: Rakai kedo salah.
0: Iya, oke, lanjut.
2: Lagunya ya? Buat Kabila, sama Ruben. Ada juga Andi, ada juga Antok Duri, Aji Eda, Bunda Mariam, Adik Nurul di Erang-Erang. Siapa tadi yang lewat, Kak Ji?
0: Ani di Pare-Pare.
2: Ani di Pare-Pare. Udah di Sulbar. Ada Melana, Bapak Wati, Ibu Wati, Bobi, Saco, Ira, Tante Lia. Ada juga siapa, Di?
0: Iya, siapa
2: ada,
0: lagi?
2: Ada Nurfa, Nurlia, Leiman.
0: Iya.
2: Semua-semuanya karena ada bonceng aku.
0: Iya.
2: Bonceng aku mau masuk.
0: Oke, silakan dilanjut. Halo, waalaikumsalam.
3: Halo.
0: Iya, Le. Siapa ini? Bilal. Oke, Bilal.
3: Yo, nano deh lagi.
0: Iya.
3: Lona balawan Choki.
0: Baik, kasi balawan Choki. Oke, Mi lanjut Ki, mudah-mudahan
3: kita. Iya, mana-mana nanti jangan karena pas tengah di sini nampar yang kelihatan dari dosa di FM.
0: Iya.
3: Sudah ngaji, lanjut juga sih. Terima kasih banyak.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan aja kalau ketemu lagunya ya. Kita dengar dulu lagu yang sudah siap nih buat Ani di Pare.

0: rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Ya, gimana nih simpatisan Susio, dan untuk Anda semua, selamat terhibur dengan lagu-lagunya yang sudah aku hadirkan buat kamu di sore ini dan sudah membawa kita ke pukul 15 lebih 12 menit. Lagu berikut nih, Jenin Napas Sengeremu.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, tanya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari, sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

artinya, ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu, yaitu Nabi Isa. Karena itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Lele, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
2: Hai, wes weruh ning arepane radio. Takon meni.
1: Dasar.
2: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
1: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
2: Tentu.
1: Apa pentingnya atuh, Akang, dengerin radio sampai tiap hari?
2: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya. Di radio,
3: aku dengar. Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ya, di belakang tidak ada suara, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang sehat? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, bagaimana bapak? Sehat? Ibu yang sebelah kiri, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita hormati guru kita anak Nagruta. Anda Nagruta ke Haji Muhammad Rashid Rida MPD. Saya puang. Alhamdulillah. Saya kalau ada anaknya guru saya, saya harus paling hormat ke beliau. Sebab salah satu bentuk ya, keberkahan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita, yaitu ketika kita bisa menghormati guru kita dan anak-anaknya dan keluarganya. Yang kita hormati ini masih muda ini Pak Camat, Pak Andi. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kita doakan semua supaya sukses beliau memimpin Kecamatan Matiro Sempe. Alhamdulillah. Apalagi masih muda Pak Camat ya. Masih 30-an tahun saya lihat ini. Ya, Regruta Pak Munta. Sehat terus Pak Ki, alhamdulillah. Yang mewakili Kapolsek. Kapolsek baru tetapi orang di sini Pak ya. Alhamdulillah.

Hari belakang. Ah, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Pimpinan pondok, teman-teman dari Kementerian Agama, terima kasih semua atas kehadirannya. Pimpinan pondok, Ketua Yayasan, saya Pak Ketua, Pimpinan Pondok Ananda Haji Rusdi, luar biasa semua. Dan seluruh guru-guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan terutama lagi yang hadir sebagai undangan sekaligus tuan rumah, para orang tua wali santri. Jadi bapak-bapak itu bukan undangan, ya. Tuan rumah juga, alhamdulillah. Para anak-anakku, para santri luar biasa semua ya. Ini kalau dikembangkan terus ini, kepotensinya menjadi MC luar biasa sekali ya. Ini satu bibit-bibit yang menurut saya kalau dikembangkan terus itu bisa menjadi semakin maju ke depan. Alhamdulillah, saya sangat terhormat sekali karena diundang ke Pondok Pesantren Mambaul Ulum Daria DDI Patobong ini. Dulu waktu saya di Kabalangan tahun 88 ya, saya di Kabalangan. Tahun 88 kira-kira jalanan Batu Baanu malah demu pi masalah lelengi koi. Tahun 88 makropa kita jadi kalau di rumah sedih ya, biasa nak loki mai anu mengaji tomate riolo ya. Nak ko istilahnya tu ko balangi ancapa Andri baca doang. Error. Sekitar tahun 88. Karena saya di pesantren di Kabalangan itu 3 tahun. Ya. Tetapi keberkahan yang saya dapatkan dari Guru Ta Ambodale sekalipun 3 tahun itu menurut saya luar biasa sekali. Sebentar saya cerita. Ini bapak-bapak ini. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab, ya, harus kita jawab hari ini. Apa sebabnya kita datang ke sini? Bapak-bapak dulu, apa sebabnya kita datang ke sini? Maulid, ya. Ibu-ibu, saya tanya lagi, mengapa kita perlu maulid? Ibu-ibu, dosa ini, dosa.

Kok cerana dosa ini apa kure? Ya. Apa sebabnya kita perlu maulid? Ibu-ibu. Apa? Karena memperingati kelahiran Nabi. Ibu-ibu yang di depan, mengapa perlu kita memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibu-ibu. Mengapa? Dosanya. Aku memang ke dosa buat ceramah. Jadi ini yang harus kita jawab, ya. Mengapa kita datang ke sini? Karena kita mau memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya kita perlu memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ibu-ibu menjadi bahagia, menjadi tenang, ya. Ibu-ibu bahagia atau senang? Tenang atau senang? Bahagia, ibu-ibu senyum-senyum atau tidak? Sering senyum? Sering. Ibu-ibu nyenyak tidurnya atau tidak? Alhamdulillah. Mengapa? Karena bapak-bapaknya, suami-suami, para suami itu mengikuti ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak semua tanya, apa ajaran Nabi yang bapak-bapak ikuti sehingga ibu-ibu menjadi bahagia? Ibu-ibu, bapak-bapak. serius ini. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para suami. Apa perintahnya? Apa? Menyayangi istri. Ibu-ibu senang disayangi. Maka berbahagialah ibu-ibu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat kepada kita semua. Coba bayangkan bapak-bapak, kita bapak-bapak menjadi tenang hidupnya di rumah karena apa? Ibu-ibu jarang marah. Ibu-ibu jarang marah. Senang marah atau tidak? Senang. Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibunya di sini sering marah-marah atau apa? Sering. Gimana rasanya itu kalau ibu-ibu marah di rumah? Bagaimana rasanya? Ya, roh ibu-ibu nakonasui, ya nakonasui ma peco-peco ni macetoi ya. Biar enak, pasti tidak enak bu. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, kalau masak ya, memasak apapun, ibu jangan masak dulu sebelum kondisi hatinya itu menjadi enak. Ya, enak kok macai, hei kayak gisi lo, makin ada tetesnya di nadai piaga. Apalagi bapak generasi milenial yang sekarang ya, ya malah lisu tetesnya di pi. Ya, ada bapak-bapak yang sering pulang jam satu. Di warkop ada. Kaki terbuka rahasianya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi bahagia, menjadi tenang, menjadi tenteram di rumah karena apa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Coba luar biasa. Ini sebab baik bukti wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu, tetangga-tetangga kita, alhamdulillah, kita menjadi tenang tinggal di rumah, ya, menjadi tenang tinggal di apa? Meninggalkan rumah kita, karena tetangga-tetangga kita itu menjadi pagar hidup, menjadi apa? Menjadi satpam bagi rumah kita ketika kita tinggalkan rumah. Coba, apa sebabnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita? Kepada cara kita bertetangga. Apa cara kita bertetangga? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Coba bayangkan, Bapak. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari kemudian, apa yang harus dilakukan? Falyukrim jarahu. Maka dia harus memuliakan tetangganya. Bisa dibayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu.

betapa susahnya kita hidup kalau tetangga kita musuh kita. Nika bermusuhan kok ya tetanggana. Ada yang bermusuhan di sini. Mulai hari ini tidak boleh lagi ada yang bermusuhan. Apa sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak hidupnya menjadi tidak tenang? Ya, itulah sebabnya mengapa hadis Nabi Muhammad SAW itu kata-kata yang dipakai itu paliyukrim jarahum. Hendaklah kita tetangga ini memuliakan tetangga kita. Itu berarti bahwa tetangga kita itu kita anggap ya derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan kita. Coba bayangkan. Kalau semua tetangga ya, semua tetangga memuliakan tetangganya, maka hidup itu menjadi tenteram. Pohon mangga ketika berbuah ya dibagi-bagi buahnya. Wih, nyama paha. Ya, ibu-ibu di sini ada pohon mangganya? Ini kan malai tetangga. Memang buah haknya toh. Aja tuh makan itu sih, majolosi. Dan apa-apa. Taruh tahu nih. Ya. Enggak apa-apa, ya. Nah, itu bapak-bapak. Mengapa kita harus memuliakan tetangga kita? Hidup ini menjadi tenang karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya 5 menit lagi ya. Kalau terlalu lama ceramah nanti sokona mawari. Angkat ke soko, Pak. Angkat tawan ibu-ibu. Begini kalau dosen mengajar ini. Malam peceritaan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menjadi tenang karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa hidup kita itu tenang di rumah, tenang di kantor, tenang di sawah, ya. Tenang di mana saja. Karena Nabi kita mengajarkan ya, irhamu mampil ardi yarhamka mampis sama. Ush, nyawa apa? Ya. Bapak-bapak tidak perlu mencari menuntut diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepadaku. Berikanlah rezekimu kepadaku. Berikanlah kesehatan kepadaku. Tak bisa kita langsung meminta rezeki seperti itu, minta kesehatan, minta pada sebagainya tanpa kita mengimplementasikan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi yarhamka atau yarhamkum man sama. Kalau kamu memberikan kasih sayang kepada sesamamu di bumi ini, maka yakinlah ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan tercurahkan kepadamu. Bapak-bapak dan ibu-ibu mengharapkan, ya, mengharapkan apa? Mengharapkan rezeki, seringlah berbagi. Ya, berbagi ke pondok pesantren Mambaul Ulum ini yang dibangun oleh Guru Ta'am Bodale. Ya, sebentar di akhir cerita saya ingin cerita. Berbagilah, ya. Berbagi kepada tetangga, berbagi kepada kemanakan, berbagi kepada siapa, kepada sahabat-sahabat. Dan yang paling penting adalah berbagi kepada orang tua. Saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak orang sukses, tetapi dia tidak sukses, ya, dia tidak sukses bersilaturahmi dengan orang tuanya. Ada di sini yang bertengkar dengan orang tuanya? Ada? Berhenti mulai dari sekarang bertengkar dengan orang tuanya. Ya. Tidak akan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dapatkan ya, dapatkan aroma surga kalau bertengkar dengan orang tua. Dan banyak kasus. Setelah hidupnya terpisah dengan orang tuanya karena dia sudah menikah, maka tidak ada lagi yang biayai orang tuanya. Ada di sini, ada? Ada. Mulai hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu berdosa besar kalau tidak membiayai orang tua. Berdosa besar. Apalagi kalau sudah panen kemudian tidak dikasih biaya orang tua. Yang gajian setiap bulan kasih orang tua. Kasih orang tua. Itu adalah wajib hukumnya. Banyak orang tua bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Sakit-sakitan di rumah. Namun umam melipat burane de togaga. Maginina komakolo. Ya. Ada yang begitu ibu-ibu? Ada?

kamu punya yang begitu-begitu itu. Justru sebelum menyumbang kepada orang lain, maka yang wajib dibiayai itu adalah orang tua. Mengapa? Biaya orang tua itu hukumnya wajib. Ibu-ibu, setuju tidak? Bapak-bapak setuju tidak? Maka mulai hari ini tidak ada lagi orang tua ya yang tidak ada biayanya di rumahnya. Haram hukumnya itu. Mengapa orang tua kita, saya kira kita semua tahu bahwa seluruh hidupnya kita investasikan, mereka itu investasikan untuk anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berhasil, namu pembeli balai di togaga, ya, macai benena, mana kaya benena macai, nah ini makun re, dimundrip pagi, macai macai, macai, macai mana yang aku makan sama kau. Ya, ibu-ibu itu sisa menikmati hasil perjuangannya mertuanya, ya, anu jajina atau puleang, halo halo. Sepakat tidak? Anu jajina, walaupun ini tanya ini perakena walaupun lah kaita. Tanya ini pasti boleh nama celak kaita. Tanya ini melalui adang ini najama balak kaita. Apa sebabnya ibu-ibu menjadi kikir kepada mertua? No? Macai, macai, engkau macai. Engkau macai. Taruh nih, bapak-bapak ya. Ibu-ibu bapak-bapak juga kalau macai-cai mana aja torek kita langsung ya. Toh. Sobu-sobu-mui. Sobu-sobu-mui. Oh. Sobu-sobu-mui. Yaro pencerama ini kau pencerama kau he? Ya pencerama. Yaro aku boleh kau pencerama aja. Beramana yaro umpulok na. Aku indo anakmu. Ya. Aku sepatumu taro. Aku sepatumu taro. Ya. Napa selia umpulok na. Akala dewa dari restase. Rasa lihat amplop na. Jadi nak kau angkat amplop baru curi-curi kau tahu kecil dek. Nika, ya. Nah, Pak Rektor biasa untuk makro. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Kita ini menjadi sangat berbahagia karena jasa orang tua kita. Karena itu kewajiban bagi kita untuk menyantuni, membiayai orang tua itu dikala dia sudah tua. Ini kenapa paling melok biayai? Aja tak pada masyarakat Jepang ini, aku macuan itu matuana, nasalah ini, adek nangkana celengi. Sehingga banyak di Jepang itu orang tua butuh perawat dari Indonesia. Butuh perawat. Diimpor, didatangkan ke Indonesia untuk merawat para orang tua itu. Dan banyak kejadian, ya banyak kejadian. Tadi malam kalau salah ada satu lagi ya, cerita yang sangat memilukan. Ada nenek yang meninggal dunia membusuk di rumahnya ya. Dan di sampingnya ada cucunya dua orang yang tidak makan selama 20 hari lebih. Gara-gara apa? Anaknya tidak membiayai orang tuanya. Ini luar biasa, naudzubillah min salih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita menjadi seperti sekarang ini karena jasa orang tua kita. Karena itu, ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan kita dalam setiap tindakan tindakan kita. Salah satunya itu adalah menghormati orang tua. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk para pembina pondok ya. Mulai dari ketua yayasan. Saya juga pimpinan pondok ini, pimpinan pondok. Mendirikan pondok itu berkahnya guru tambo dalle. Dan nasihatnya guru tambo dalle. Dan doa-doanya guru tambo dalle. Jadi begini ketua yayasan dan pimpinan pondok dan seluruh pengurus yayasan ini. Jangan kita berhenti membangun. Toh? Tapa mulai materu ye. Pokona patottong besina mendre. Napa tuli potoi baru kirim di grup orang tua, toh mana kata mak tuan ada napa suwa selipanin na poto mak teru-teru di gitu ya sang aja tak banyak membohongi. Namu sedih mitukan sedih buruk, yang penting ingkar najama eso-eso.

cocok ibu, cocok ibu. Loh, supaya ibu-ibu pegang. Dega apa jangan bilang sumbangan. Pondok awal-awalnya makro, toh. Insya Allah awal-awalnya makro karena makro kesana. Tapi meta-meta nanikmati nih tuh ibu-ibu mak wakapo di pondok Yang penting tapa tetang materuan mana. Ya, agak sendiri Tiana. Nak kupura Tiana di Indonesia. Nak kupura di Indonesia. Baru laporkan terus di grupnya, grup orang tua, kemudian grup sahabat-sahabat apa dan sebagainya. Termasuk grup apa cama. Nanti Pak Cama yang sebarkan ke grup-grup anu. Ya, meletoi ini tahu culena Pak Cama. So, kalau Pak Cama yang turun tangan insya Allah. Dek nasib di mi apa sana kampung ya macam mana ngilangnya siaga kelurahan aku Pak Camat sih mas alhamdulillah sembilan kelurahan dan jangan berharap mega ya jadi Pak Ketua Yayasan tak bangun ni materu ya insya Allah tutungi tahun depan sudah bisa ditempati 200 atau 300 orang santri ya bangun umat teru. Nah, kewajibannya Ketua Yayasan dan pimpinan pondok itu upload terus laporannya. Ada sumbangan masuk 50.000 uploadnya. Ya. Ada pengeluaran pembeli semen satu sak upload terus. Pasian dipacuin. Ya. Pemasukan pengeluaran. Jadi saya itu di pondok pesantren Subdatul Asrar Renu tidak pernah berhenti membangun, Pak. Tidak pernah karena saya laporkan seluruh keuangannya, uang yang masuk dan uang yang keluar. Dia pokoknya namu pamali kira-kira namu pamali bakso angka tokro. Jadi seluruh pengeluarannya pondok keluar masuk di situ. Ya. Iru pagi, Pak. Dan kewajiban pimpinan pondok dan seluruh guru-gurunya mendoakan, ya. Mendoakan seluruh yang telah berwakaf. Ada doa khusus yang harus kita baca. Apakah Al-Fatihah kita baca setiap saat, setiap ada orang yang berwakaf, ya? Ataukah ada amalan khusus? Ya, kalau saya ada amalan khusus yang saya baca. Itu 1000 salawat setiap hari saya peruntukkan pahala dan keberkahan salawat itu untuk semua yang telah membantu pondok. Ya, saya peruntukkan untuk itu. Baru didoakan mudah-mudahan sehat-sehat semua. Mudah-mudahan barakah hidupnya. Mudah-mudahan anaknya semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Mengapa pimpinan pondok? Ya. Ada hadisnya. Tadi hadis ayat. Khus min amwalihin sodaka. Ya. Alayro pasidekana ketua apa orang tua yayasan. Orang tua santri. Masyarakat alay pasidekana. Alay. Kalau nakode nalako joko-joko bulana. Joko bulana. Dia beri kata joko bulana. Toh, pokoknya gangkana bosan, ini kebosan atau alina bosan. Joko bulana, mengapa parenta khus min amwalihin sodaka? Ya, ambillah sebahagian dari harta ya warga Matiro Sempo ini utamanya orang tua wali santri. Ya, sodaka sebagai sodaka. Sodaka itu bisa impak, bisa wakaf. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama yang harus kita keluarkan dari harta kita adalah zakat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kubura kipanen pasui zakata 10%. Kalau 100 karung, kasih keluar 10 karung. Ya. Kali noli, aja pikir-pikir 10 karung, siaga lina. Kasih masuk di pondok di sini. Kasih masuk di sini. Ya, niatkan itu sebagai zakat harta. Ya. Pondok itu bisa menerima zakat. Bisa menerima zakat mal, zakat fitrah dikhususkan pada fakir miskin. Tapi pondok niatkan sebagai zakat, ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibu-ibu. Nakoma pasuki aka masirik kaki, ya. Niatkan zakat. Saya pernah meneliti di Parepare, ya. Yang saya teliti itu dosen. Yang saya teliti di pegawai. Yang saya teliti itu apa? Ada kata tentara waktu itu polisi. Iya rotu pare-pare na puji maneng masjid kai. Tapi nan lupai kewajibanna.

Halo, halo, halo. Napoji masih dekai ibu-ibu mati rosompe. Tetapi nak lupai kewajibannya. Aga kewajibannya. Sakka. Pak diolo sakkae. Pacama nak kupura kima terima gaji pacama. Kupau ni taruh sakkae. Nak ku gajinya pacama 15 juta. Dia 20 ni juta wah gajinya paling pacama. 20 juta lebih. Kali 2,5% berarti yang harus keluar itu 500 ribu per bulan. Ya. 500 ribu per bulan. Fokuskan nih ke pondok ini. Lapor ini. Transfer rekeningnya. Sebar rekeningnya kemana-mana. Baru transfer. Ibu-ibu bisa pakai Kris. Nah, promosi Kris ya. Kris itu nakuangka gaji tani transfer ya lokos Krista. Oh, transferi. Nah, penerin pakai balanja sebab nak kuat transferi Kris ke rekening apa saja gratis sih. Akhirnya langsung ditransfer. Kewajibannya pimpinan pondok khusmi ngamalin sodaka. Apa tujuannya itu sodaka? Tutahiru supaya iya roh sak antawaran peranta mapacing. Nak kuma pacing waran peranta insya Allah iya roh anak-anak tanak koni pandreangi matuju. Ya matuju. Deh nasiladek kipat tujuh, napa tujuh puang Allah subhanahu wa ta'ala. Nak kuma pacingi para perta. Salah satu cara mengeluarkan, membersihkan harta itu dengan cara zakat. Ya, zakat. Kemudian nak kupura ni sakae, ya, niatkan wakaf. Kasih masuk lagi di pondok sini. Ya, kasih masuk lagi di pondok di sini. Jadi Pak Camat, sakana undangnya 500 ribu. Ya, wakafnya 500 ribu. Setiap bulan kasih masuk di pondok. Tapi Pak Camat kan harus bagi-bagi ya. Enggak boleh satu. Jadi wa maklumi kalau Pak Camat tak cice-cice mi, toh. Karena dia harus bagi-bagi itu. Seperti saya harus bagi-bagi. Ya. Purani. Apa tujuannya? Tutahiruhum wa tusakkihi supaya iro atie menjadi mapacing. Ya, ingat Ibu, manfaatnya itu zakat wakaf apa tadi? Tutahhiruhum wa tusakkihi dan kewajibannya pimpinan pondok bersama guru-guru wasalli alaihim. Doakan ini Pak Kiai, no? Doakan semua yang berwakaf, berimpak, berzakat ya ke pondok ini. Inna salataka sakanun lahum. Apa sebabnya? Karena doanya pimpinan pondok itu membuat hatinya para orang tua warga Mati Resompo itu menjadi sakanong, menjadi tenang hatinya. Ya. Matenang yatinna itu nakotulina lo doang pimpinan pondok. Ya. Namude tapau pasti terasa kepada semua itu. Apa yang menyebabkan hatinya ibu-ibu, bapak-bapak yang senantiasa berwakaf berimpak di pondok ini dan didoakan oleh Pak Camat, Tuhan yang membuatnya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hati kita itu menjadi tenang. Tidak ada masalah di rumah, ya. Suami-suami penyayang, suami perhatian, anak-anak soleh-soleh. Dek ini perintahi lo mas sempajang. Dek tidak diperintahkan menyapu, dia menyapu. Tidak diperintahkan mencuci piring, dia mencuci piring. Nyama panak kemakwe. Dek diperintahkan belajar, anak-anak itu tidak diperintahkan belajar mak guru reale-ale. Tidak diperintahkan sekolah, pergi sekolah sendiri. Ya, tidak diperintahkan, tidak dilarang main HP terus. Dia sendiri yang menghentikan HP-nya. Gara-gara apa? Gara-gara bapak-bapak dan ibu-ibu bersakat dan berwakaf di pondok pesantren Mambaul Ulum ini. Ya. Inna solataka sakanong. Karena doanya pimpinan pondok itu akan membuat hatinya masyarakat itu menjadi tenang. Makanya itu harus ada amalan khusus pimpinan Pak Kiai. Amalan khusus yang dibaca hari-hari. Nah, terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa sebelum kita meninggal dunia tiga hal yang harus dipersiapkan. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasatin. Kalau anak cucu Adam termasuk kita yang ada di sini, termasuk Pak Camat, termasuk saya, termasuk Pak Kapolsek, pimpinan pondok, ketua yayasan, kalau meninggal dunia maka terputuslah amalnya, karya-karyanya. Kami tidak bisa lagi, saya tidak bisa lagi mengajar, tidak bisa lagi bilang pondok, tidak bisa. Illa min salasatin,

kecuali tiga. Satu, sodokating jariyating. Sodokating jariyah itu menurut para ahli hadis yang dimasukkan di situ adalah wakaf. Saya mau cerita macam ini. Betapa pentingnya wakaf itu, ya. Sodokating jariyah. Ini dulu, ya, pondok pesantren Mambau Lulung sekitar tahun 65 sudah ada sekolah Arab kohe. Gurunya dari pertama itu dari Mangkoso, dibawa langsung oleh yang rekruta almarhum Almogopurlah kayak Ibrahim Abdalle. Coba. Apakah sekarang Mambau Lulung sudah mati? Sudah tutup? Masih ada alhamdulillah. Ya, coba yang kan. Asadiyah dibuat didirikan tahun 2000. Tahun 1928. Coba yang ke Asadiyah. Sekarang apakah Asadiyah sudah tutup? Masih berkembang terus menerus. Sehingga saya membayangkan Pak Camat, ya. Ya, Arung Matua Wajo yang bantu dulu guru tasadik di Sengkang itu, ya. Yang bantu dulu guru tasengkang. Itu pahalanya mengalir ke beliau itu bukan lagi menetes, Pak Camat. Seperti air bah. Apa sebabnya? Murid-muridnya guru tasadik itu tersebar di seluruh Indonesia. Saya termasuk cucunya. Karena guru langsung saya adalah guru Tambo Dalle. Dan saya adalah generasi ketiga. Coba ya enggak. Saya mengajar, saya bawa pondok. Maka guru tasadik juga masih dapat. Jadi bisa dibayangkan Pak. Saudara kota Injaria. Ayo merukai yolo, Pak Jai, Pak Jai yolo tuh, Pak Jai. Pak Jai. Terpaksa pencara mati tegurki. Pak Jai yolo tuh. Ya Pak Bagi Eko matuh. Masih ada 2 menit. Onangnya 5 menit no, tak tambah sih. Sedekah jariyah. Ya, yang kedua apa? Apa yang kedua? Apa yang kedua? Pak Unta. Ilmu yuntafa'u bihi. Kalau ada ilmunya ibu-ibu, ajarkan anaknya. Ilmu masaknya ajarkan anaknya. Ibu-ibu ada resep khusus dari neneknya, dari orang tuanya dulu. Ajarkan itu resep khusus itu. Nasu-nasulikku tapak guru yang anak ya dan sampaikan kepada anak iro matu anakku mati ya tapak guru tuhi nasu-nasulikku aku anakmu begitu seterusnya supaya apa menjadi ilmu jariah ada ilmunya Pak Camat ya pertanian integratif ajarkan itu kepada pondok pesantren ini fasilitasi supaya apa bisa menjadi ilmun yuntafa'u bi ya. Dan yang terakhir apa? Au waladin salihah yad'u lahu. Atau cetak. Didik anak-anakmu supaya menjadi anak-anak yang saleh. Apa ciri-ciri anak yang saleh itu? Yad'u lahu. Yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ya. Anak-anak ibu belum termasuk anak saleh. Kalau dia nak ke pura masuk pajak lupai. Ya. Ada di ibu-ibu di sini ada yang begitu. Nak ke pura masuk pajak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Toton nih. Ada? Bapak-bapak pasti ada. So, Pak Rektor biasa tahu makro. Ya. Ciri-ciri anak yang soleh. Satu. Anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak kita tidak bisa terlalu dipercaya mendoakan kita. Toh, sebab nyale-nyale. Eh Pak Camat, maka toh. Ya, Pak Muntah biasa toh kamu kero. Aku pun masuk baru selesai langsung totong. Sama Pak Rektor biasa toh kero. Coba, ini ale-ale. Karena itu, tiga-tiganya ini ada di pondok. Ya, di sini ada sedekah jariyah. Di sini ada ilmu yuntafa'u bih yang dimanfaatkan. Karena yakinlah, santri-santri yang mondok di sini, insya Allah nanti itu akan menjadi guru. Akan menjadi imam, akan menjadi penceramah, akan menjadi apa-apa dan sebagainya. Diamalkan ilmunya. Dan di sini ada anak-anak yang senantiasa mendoakan para pewakif itu. Jadi pimpinan pondok, ya, amalkan satu khusus, doa khusus. Dan pahala keberkahannya diperuntukkan untuk orang tua. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pokoknya mulai besok ya. Mulai besok di pondok ini harus ada gerakan wakaf. Gerakan wakaf. Halo, halo, halo ibu-ibu. Gerakan wakaf. Aja namanya galak deh, tas 10 nasibmu. No? Nako bulan depan pengen rendre cek deh.
sesuai dengan ke

kemampuan. Ya. Sepulana sepuh. Mudah-mudahan tiang-tiangnya bulan depan sudah berdiri. Demikian saya kira mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minal lail musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga... Rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدنا سيدنا سلم نبيك كي هدين Tusukrutan ingkang kalur sisi raja kuasa nafung Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat iman nikmat hidayah nawiringi pun Allah Subhanahu wa taala. Yang kan alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Tentunya guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam itu salam secara berjamaah. Ambil menunggu salat Isya kaki itu datang dan ingin mendengarkan nasihat-nasihat agama. Semoga insyaAllah kita semuanya diridhai, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina si salam melebihkan ki hadir. Jadi tidak terasa bapak-bapak yang sekalian, kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Tentunya seorang mukmin yang baik itu akan selalu memuhasabah dirinya. Bagaimana ibadah saya selama satu tahun ini? Jadi dia selalu memuhasabah ibadahnya. Maka bagaimana ibadah saya selama ini? Tentunya juga seorang mukmin selalu juga memuhasabah dirinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hubungan sosialnya kepada tetangga, orang-orang sekitarnya. Ya, apakah dia suka membantu, suka menolong? Ya, itu harus dimuhasabah semua itu. Ya, jangan hanya rajin beribadah, tapi kita jarang memberi makan, kita jarang menolong, kita jarang membantu orang-orang yang tidak mampu. Harus juga itu, perhatikan itu. Jadi jangan ibadah itu untuk diri sendiri, tapi bagaimana juga untuk peduli dengan orang-orang sekitar. Termasuk muhasabah salian, ya, di tahun baru Hijriah ini kita memuhasabah bagaimana dengan makanan-makanan saya. Apakah selama ini halal atau detokajian rumah cari pemitri wandering dan sebagainya. Itu sangat penting untuk selalu diperiksa atau melebihi kongki hadirnya. Nah, makanan-makanan itu banyak dampaknya, pengaruhnya itu sangat luar biasa sekali. Jadi Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti bapak-bapak Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yati 'ala an-nasi samanun ma yubali rajulun min aina asaba al-mal min hillin al haramin. Nah, kan Nabi tak kasih di waktu tu waktu nasa Nabi tak. Kasih di waktu tu waktu nasa Nabi tak. Itu orang-orang tidak peduli lagi. Dina Nabi lo misang nasa Nabi tak makan di pulau kegai pulian na orang parana. Halal gaji, harak gaji, orang sudah tidak peduli itu. Ya, engkau tu waktu nang kasih di waktu tu nasa Nabi tak itu. Dina na perhatikan ni, dina na urusu itu halal na, haram na, orang parana. Halal ana haram na andre-andrena, ya. Pokoknya bagaimana dia kaya, pokoknya mengumpulkan harta. Nah, ini kita ini sebenarnya sudah berada di zaman itu, Bapak Bos. Jadi Rasul ini sudah menyampaikan, nah, ini memang sudah ini di antara tanda-tanda akhir zaman itu melambangkan. Jadi seorang mukmin harus itu, Pak, perhatikan itu. Kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat, ya, maka ini karena sahabat itu Nabi kongki hadir. Biasa kita dengarkan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengkader Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu angkat dan kasih di waktu angkasi di budakna budak arwani bawangi susu air susu, ya, susu bimbala, ya. Ya, Abu Bakar tidak seperti biasanya. Biasanya kau ketemu lagi, makutanangi, makanya halalak mungai, pacimungai.
1: Napan na Abubakar din akutana langsung ni ngiro isusir. Maka dia ro panar budak na ro ya Abubakar. Main napan na di tengah akutana. Ya sana sa di kongka gagaw leng ita tanai ka. Kare pole ke ke ye ni kemaleko. Di to gana bermasalah halala moga. Main napan na di tanai ka. Maka dia Abubakar lawa lupitung itu. Pole ke gami mangi asal na iro nangiro. Nang kare ro budak na ro ya. Kira-kira budaknya, sebenarnya itu isusitin itu adalah hasil dari meramal-ramal, ya aslema tepu-tepu. Jadi yang kata ramal-ramal, kata ramah, saya ramal nasibnya, masa depannya ternyata tongeng, kebetulan cocok. Sehingga sebagai terima kasihnya, dia memberikan saya itu, ini terangitin itu. Apa yang terjadi Pak? Nakoti sumpah na Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nakoti sampai na luar mana ngiro. Iro sesuai napa dia berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'taziru ilaika ya Allah. Mimma hamalatil uruk. Ya. Ya Allah, saya meminta ampun kepadamu ya Allah. Apa yang sudah terlanjur dibawa oleh darah saya ini masuk ke dalam. Ya, wa khalitatul am'a, dan apa yang sudah bercampur dengan bagian dalam saya. Iro masuk na ipong dan pengai. Iro kasi dena na melo masuk. Lihat begitu Abu Bakar, nini na bapak aku. Jadi hasil marah-marah ya. Itu kayaknya tidak boleh juga itu ya. Mana ta'arrafan. Kani bitta nigi-nigi lawi koto pakutana tanai. Aku tanah-tanah ini masa depan na nasib naga dan sebagainya. Pasala minu na pamakutana inasa nabita lantuk bala salatahu arba'ina yawman patapula sona sempajanna legaga malakna sa sempajanna cuma salatnya 40 hari itu tidak berpahala. Bayangin itu kalau ki patepu-tepu itu para ramal itu bab misalnya itu airo na makanya Abu Bakar na koti sumpanna na luamani Rasul begitu. Nini na sahabat na Nabi Muhammad SAW itu menghadir. Kenapa Pak? Karena dia sangat tahu sekali bagaimana bahayanya makanan-makanan haram itu. Inilah makanya kita harus muhasabah ini Pak. Ya, pekanjaki ke depan ini insya Allah. Kembayungin kita perbaiki makanan kita. Hasil ipoleta ya, jangan sampai bercampur dengan sesuatu yang haram dan sebagainya. Ya. Sini tu melabikun ki hadir. Agamanya bahaya nah kalau kita sering mengkonsumsi makanan haram atau ya agak-agak haram ipoleang bapak-bapak misalnya. Ya pertama nasapanita adalah muhkat al-barakah. Itu menghapus keberkahan. Jadi kapan bapak misalnya dina halal pasti dina berkat. Itu kaidah itu. Kapan halal pasti dina berkat. Ya. Ina dina halal tu ina dina mapacing. Pasti dia nak beraka. Ya, kalau dia nak beraka, apa pasti makan solang. Jadi, ini tuan Kristina akan agi-agi, nak topur yang agak haram itu nak solang. Ya, kalau kata meli bola, agak haram, di haram nak pakai meli bola, dia nulis menyemang itu, Pak. Dia nulis menyemang monrok itu bola itu. Perima susah perasaan, masih salib pakai nak dinna, tidak ada rasa nyaman di dalamnya. Maka karena rumahnya dibangun dari maka, dari rezeki yang haram, dari apa namanya penghasilan yang haram. Ini itu pasti mangko solang sebenarnya itu. Jadi agi-agi ada harang dia nak barakah. Ya kok dia nak barakah pasti mangko solang. Ya. Jadi itu Pak. Jadi ada yang tahu Pak mangka kan jak bolana tapi dia mulai mundur bolana. Ya karena bolana dia mulai mundur kan. Dia kagak ya bolana nudis di mo. Boleh hukumnya bola biasa minum ring mundur. Menyamun nasi di kokor boleh besar pada legan bolana. Kenapa ya? Karena itu tadi tidak bersih ada di rumah pacing gitu. Maka tu orang misalnya tu melalui kongki hadir. Agak gahara yang pandangnya anak ta. Dia tu lima tujuh itu anak ya Pak. Ya. Aku mah kebatin tepat tujuh itu rilis esal itu. Sebab ya roh gahara ini itulah yang menghancurkan dia sebenarnya. Itu. Ini tu solang ileng itu. Agak gahara itu. Makanya kalau kita baca sejarah itu bapak-bapak misalnya orang-orang hebat itu semuanya lahir dari orang tua yang hebat. Pandit baca pandit dan ni pandit terima aja naja gimana? Hei ternyata tu matuan tu mana ni mana? Kok agak haram ni pak? Angkau yang ketua nanti itu berpengaruh sekali tu pak.
0: berpengaruh sekali itu ya. Jadi teman-teman kami kong hadir. Ya kemelo kami memang jajang anak-anak yang sukses itu. Insyaallah anak-anak yang bermanfaat, berberkah. Jadi lali kan. Silat dah jajan anak itu kok gara-gara ini pandang. Ya kami ki jajan anak itu pacing yang ini insyaallah. Banyak kan Imam Bukhari ya. Bisa kita dengarkan sejarah Imam Bukhari. Ya Imam Bukhari Pak Salim Pak. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 11 tahun itu sudah menghafal banyak sekali hadis. Sampai yang rogala ikan hadis napa Imam Bukhari dengan sanak-sanak itu. Amo gurun nak salah tapi napa itu? Nak kariti itu, napa kanjak itu. Sampai pernah berdebat dengan gurunya. Nasang Imam Bukhari salah. Ternyata gurunya yang salah bapak-bapak misalnya setelah dicek. Kasihlah itu bagaimana banyak yang baru itu. Ternyata Imam Bukhari itu waktu nami lo mati ambona Pak itu Imam Bukhari Pak mati madani kasih nama mati ambona. Waktu nami lo mati ambona dia sempat mengatakan bahwa saya yaitu anakku Imam Bukhari, itu anakku Bukhari. Jangankan makanan haram. Makanan subihat pun tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Jadi Pak pandai telop ulama yang luar biasa itu penjaga hadis. Jadi waktu nang walaupun Imam Bukhari itu dia bermimpi nanipi winabita. Nita yalena na jagai nabita, macan na cenik nabita. Seolah dia menjaga Rasulullah dari serangan-serangan. Pada kong kato milu yang ganggu nabita lena yalena jagai nabita. Waktu nang moto pulih nipin na lutani gurun na makadaga masuk ni nipi ke unipi je nabita. Iya wita mancaji perisain na jagai winabita. Maka di gurun na oh kamu akan menulis hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis itu akan terjaga dari kepalsuan. Aina tuna menulis Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis disebut dengan hadis sahih Bukhari. Kumpulan semua hadis-hadis sahih, tidak ada hadis palsu, tidak ada hadis yang daif, semuanya hadis sahih. Pasti datang dari Rasulullah SAW. Setelah bermimpi bertemu Rasul itu. Ya Haji Pak. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah taala. Ambona Mubarak, Mubarak itu budak. Isuruki majikanna makarai majikanna mubara lo ko jolo munrangi darai. Ya ro mubara lo tongo ni munrangi bapak-bapak pisan. Tidak lama setelah itu ada yang mengatakan beberapa tahun ya. Ya ro majikanna lo joko-joko koro darai ya ro na podangi la mubara kada mubara. Ale ngajolo anggur menceni-cening. Ya ro mubara lo ni bawang anggur. Na coba ipun jikanna ternyata macukka. Makarai majikanna menceningi malinga. Lo si maling macukka sih. Angka dia majikan nama ceninge, lo si maling macukas. Angka dia majikan kaya tidak guna ni kipah kunra darat tu. Tahu nama roda darat. Emang angka dia pemisah pasilengan ni, kaya anggur macening, kaya anggur macukka-cukka. Angka dia lah mubara. Ya majik, ya Zaidi, majikaku. Dia kapal ini tersuruh mak munrangi darat. Dia nak kata pedangga, angka dia Andre Muisana. Jadi sepanjang tu munro kak aku darat, dia kak Siti Muisana darat, wandre Siti Muisana. Baik tasel lagi rumah jikan. Kemana je? Dia dia nak kerja agis di puan. Dia nak kau coba itu anggur tu. Apa tapodanga mak kerja lo kau jaga bening tapodanga mak kerja Andre Muisa na. Isa darah. Kesepanya saya tidak benar. Sampai majikannya kagum bapak bapak Muisa. Weh kamu pergi pilih anak muda makulah nini nak kau gagah haram ya. Sampai akhirnya dinikahkan dengan anaknya. Spesialis si anaknya rumah jikan. Nah, jadilah seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama hadis yang luar biasa. Di sini banyak lahir ulama-ulama hadis lagi bapak-bapak Ustaz. Aku mana rupa Ustaz. Ya. Semuanya seperti itu ya. Syekh Mutawalli Syarawi juga begitu ya. Wan kali ini saya baca kita dengarkan kisahnya. Syekh Mutawalli Syarawi seorang ulama besar di Mesir itu. Dia namil masih kolatu nama deni. Sampai nak pedang yang bawa dalam kedai dia mila masih kola mila manja amat darat darat cawuk kat masih kola kedai yang bawa nade harus ke masih kola gama nak kedai dek cawuk kat hanya dibujuk mak kedai se entah le syarawi mila muka masih kola tapi lengah bo lengah sini ni robo erujillo imatu mila upagi ku sekolah dengan kedai ya nak oleh ko jadi mungkin pernah kita dengarkan kisah akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak sekalian. Syekh Mutawalli Syarawi itu datang ke maktabah penjual buku. Nampak dah memang ni Pak Belu memang kena mereka angkat tu kubah. Jadi pasukan mana yang rubuk masulir. Pokoknya mana masulir pasukan.
2: Barima tu ko jilo kang itu mata aku mangkade ye me malli me lo malli me lo malli denu le malli wi. Enya kan deu jaji masih sekolah mangker. Selamat kak. Dewa sekolah. Jadi besoknya ke sana, ke mana ke rumah masuk lima jijik? Naji lo mana ye? Ye boku, ye boku, ye boku, ye boku. Apa yang terjadi Pak? Yang leng ku ambon. Dibalikan semuanya itu. Setelah itu diantarlah anaknya ini pergi sekolah agama. Pak ceritanya kalau kerima pesantren. Sebelum berpisah dengan ayahnya, Milo ni mak dia ambok naro na padan ni anak-anak makan enak. Bisa je itu sebenarnya makan itu. Boy mujil lo iwan ni. Tani itu pakai ku sekolahmu tu. Masih bisa makan dia ku kanu kak. Makan lagi kak. Baru dia masih sekolah. Kau dia baru dia balik. Bisa kena makan lagi kak. Tapi mereka pun aku nak. Maka semua harta yang saya belikan kitab itu adalah dari harta yang halal. Agi-agi na halal itu na pasti mak berakai. Jadi macam Ipan Rita nak nak pak. Saya mutawali Syarawi seorang ulama tafsir yang luar biasa pak. Yang sangat dicintai di Mesir itu. Ia waktu na mati Ipan Rita. Helikopter ni soting te pak. Na panu je mana ke maka suka-suka mana tau. Mengiringi jenazahnya tu lebih ngan. Begitu dicintainya saya mutawali Syarawi. Pandai itu pak, ya aku tu. Jadi ini pacing itu agaknya mak berakai pak. Tita mu ini ketemu teman ini, tita betiran itu, tita keturunan pasti jadi itu melebihi kongkian. Tapi kau magalah ki pandangnya kakak mencari pak, maka hilanglah keberkahan itu. Pak agi agi na topori agak gaharam itu na solani bola dia menyamun tunrui anak. Dia nulis matujian anaknya. Bini, mandiri yang gagah harap. Istri tidak bisa menjadi istri soleh. Terima panggil lengi. Terima rocak lengi. Ya, maka itu hawa makanan haram itu panas bapak-bapak besar. Dia tahu apa itu nak berakal. Ya, berakal. Engkau pengalopo bapak-bapak besar. Ini kisah nyata ini. Nampoyo rupanya pengalannya. Maka dia itu membuat talai berakal. Engkau tahu tiasa berakal. Makrimaga ye mangkade bineng ye mangkade sogi itawe atau mege agakan menyamang itawe ko yani dene ga sogi kapat pangai yang kana sa sibo aku ya nasan pure minno saping sidigalung penno saping ni no sidigalung penno saping na nalawa na balumana ma tu nasan ro degagi rita nasan dekah cerita. Engkau betul itu nasa pagalu-galungi 20 miari, 30 hari, minri Mekah. Jadi engkau tahu itu nasa barakat. Jadi itu, jadi naga itu. Ya kau dia nama barakat itu. Itu Allah punya cara, cara untuk mengambil harta itu pak. Ini dia nama pacit itu. Ya. Jadi jangan pernah itu. Hanya siapa yang barakat. Siapa yang barakat. Ya. Jadi itu bahayanya Mekah. Ya. Ya, jadi muhikat barakah nasibarin tanda menghapuskan keberkahan. Dia nak barakah, agi-agi kau dia nak barakah maka solan. Agi-agi nundri natopori agak-agak harami yaitu nasolannya. Yang kedua tu lebih kung hadir bahayanya makanan haram itu adalah adamul ijabatu doa, adamul ijabatu doa. Doa-doa tidak terkabulkan pak. Doa itu akhirnya tidak mustajabah. Doa itu akhirnya tidak didengar oleh Allah gara-gara makanan-makanan haram itu. Biasa yang keling hadisan Nabi Ta. Nabi Ta Muhammad SAW inna rajula yatilus safar ash akbar yamuddu yadaihi wa yarfa yadaihi ya Rab, ya Rab. Nabi Ta mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghusya minal haram fa anna yustajabalah. Maka Nabi Tangka tahu nasa Nabi Tangka si diarwani nasa Nabi Tangka mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Musafir. Awa-awa ngalena. Awa-awa pakaianna. Menggaru-garu wiluakna nasa Nabi Tangka. Kemudian dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Eh puang. Naka Nabi Tangka tapi anrena, anri harang, inunganna, inungan harang. Pakaianna, pakaian harang. Pa'anna yustajabalah. Pikui carana nak kabulkan pengalat Allah pak dongan. Allah tidak mengabulkan doanya. Padahal nasa Nabi Ta. Rasulullah menyebutkan bahawa orang ini memiliki tiga hal. Yang seharusnya doanya itu sangat mustajabah.
1: Sebenarnya tahu Pak Milo doang ini, doa itu seharusnya sangat mustajabah. Seharusnya sangat mustajabah. Kenapa, Pak? Terkumpul kepadanya laki-laki ini ada tiga hal yang membuat doanya seharusnya mustajabah. Pertama, dia musafir, Pak. Akbar. Dia mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Dia musafir. Biasa yang kali hadis Nabi tamakara, salasu da'awat mustajabat. Laka Nabi ta telu tu nasa Nabi ta pak doangeng. Itu sangat mustajabah nasa Nabi ta. Ini kan nasa Nabi ta pertama, da'watul maslum, pak doangan atau izolimi. Oh, mataralak dah tu. Yang kedua, da'watul musafir, pak doangan atau malalangi nasa Nabi ta orang-orang yang musafir. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi, pak doangan atau matuai kwa wija-wijana. Tiga doa ini nasa Nabi ta itu sangat mustajabah, tidak ditolak oleh Allah. Jadi seharusnya mustajabah nasang Pak Ditata. Berdasarkan hadis ini, Pak Yineng yang turun ini mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Yang kedua, laki-laki ini mengangkat tangan berdoa. Kita tahu, Pak, bahwa etika dalam berdoa yang paling baik itu adalah mengangkat tangan. Itu etika supaya doa kita itu cepat mustajabah. Maka Nabi Muhammad SAW, inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ay yaruddahu sifran. Nah, kena bitta itu pengala ta'ala matandresiri pengala ta'ala. Karimun, Allah itu maha mulia. Yastahyi, napusiri pengala ta'ala nasa nabita. Masiri pengala ta'ala kuatanna. Ya kuangka tanna nasa nabita nakka limanna miladon. Ay yaruddahu sifran. Dan Allah mengembalikannya dalam keadaan nol. Asinya engkong kau tahu makak lima nai. Mustajabalah dah itu. Dia nak sisiakan yang pengal ta'ala pak doan. Allah tidak akan menang. Jadi laki-laki ini musafir Tony, nakak Tony lima nai berdoa. Kemudian dia menggunakan kalimat yang paling baik dalam berdoa nasa panditata. Kalimat yang mempercepat doa itu dijawab oleh Allah. Ya Rob, ya Rob. Menggunakan kata-kata Rob. Kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Ya Rob, ya Rob. Tapi ternyata semuanya itu tidak ada gunanya bapak-bapak di sana. Seharusnya doanya sangat mustajabah. Tapi karena nasa Nabi tanrina andri haram, minuman haram, pakaian haram, makanya doanya tidak dikabulkan, tidak didengarkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi makanan haram, kalau kita sering makan makanan haram, itu berpengaruh kepada doa kita tumulabikun kiyadi. Kepengaruhnya, kepadongan itu. Ya. Kayaknya siapa itu sahabat Rasulullah itu Abu Sa'd bin Abi Waqqas. Kada Sa'd bin Abi Waqqas, ya Rasulullah. Aga jika siwa ding jama ya Rasulullah bari yero padongan temela dan angkelinga pungala ta'ala. Maka Nabi ta atib mat'amaka takum mustajaba da'wati. Da'wati. Nang Nabi ta pakanja ke bawah ni andremu. Ya ko melo ko mustajaba padongamu nas Nabi ta. Melo ko matara padongamu, melo ko melada nang kelinga pungala ta'ala padongamu atib mat'amaka. Pakanjaki andremu. Aja man rekodena mapacing. Aja man rekodena halala. Takun mustajabah da'wati. Maka doamu akan mustajabah nasa nebita. Ini pedangi Rasulullah bin Nabi Waqqas. Jadi makanan haram itu menghalangi doa bahasa. Dulu ada seorang soleh namanya Ibrahim Ibnu Adham. Ibrahim Ibnu Adham ini al-ahlu ibadah yang luar biasa, Pak. Dia pergi haji. Setelah selesai haji, Dia ingin pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi setelah selesai haji, dia beli kurma, beli ke Roma di samping Masjidil Haram. Ya waktu beli ke Roma sekilo bapak-bapak sekalian, nala ni rupa balu yang timbang sekilo, angka kor ke Roma tak dengar. Sidi, si buti satu butir. Nasangi Ibrahim bin Adham, ya tak dengar rangan namu ya timbang ya. Nala bapak-bapak sekalian. Ya, akhirnya nandre. Setelah itu dia pergi ke Palestina. Pergi ke Masjid Al-Aqsa. Itu perjalanan 4 bulan bapak-bapak di sana. Baru sampai ke Masjid Al-Aqsa dari Masjid Haram. Ya, begitulah dia. Beberapa bulan. Dia mengatakan 4 bulan, mengatakan 3 bulan. Sampai di Masjid Al-Aqsa. Dia beribadah di sana, berzikir di dalam Masjid Al-Aqsa. Dia mendengarkan suara malaikat. Karena ini adalah orang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa. Maka dengan maki, memang kau dinangkali dengan suara malaikat. Ada beberapa orang-orang bahkan bertemu dengan malaikat. Ya, kita baca kisah-kisah hadis itu. Si runtuh malaikat yang berubah menjadi wujud manusia. Jadi dalam kisah itu dikatakan Ibrahim itu sempat mendengarkan suara malaikat.
2: Maka dari malaikat, orang ini yang duduk ini bersikin ini, dulu doanya sangat mustajabah, tapi sekarang doanya sudah tidak didengarkan lagi oleh Allah. Gara-gara dia makan satu butir kurma yang tidak halal. Nang kelingai roh, berani Allah. Ini roh yang kromi wandri ku sudah pindah. Seolah ngayi ku dinangkan yang terima pengatala Pak Dongki. Akhirnya dia kembali Pak itu. Kembali ke Masjid Haram. Itu perjalanan beberapa bulan baru sampai di Mesir. Di Mekah. Sampai di sana. Ya, sampai roh Pak Balui dini gagal Pak. Ya makutane koro engka Pak Malolo ni pasilen koro Pak Balu kare. Ni kama gotana di kin ke desa Pak Balu, koe Pak Balu koro ma wali. Mun ri mali koro ma ki kan Pak Balu koro ma nak kare ro ni nak beri mati ni, ambo ku je itu. Angkre mayo angkre pur ka mali koro ma jena. Engka koro ma tak dan nasi di. Wah sing rangan namu ternyata betania im ka elu kasih halala ni ro ka gero. Maka dia rupak boleh, ya ku ya uhalalakan, tapi masalahnya sepuluh sidi kaya masih lesuran. Ia penuh di halala itu kaya itu, ya ku loki macam ni kemana ngerus lesuran kemiloi halalana. Maka dia Ibrahim udah hendang alin mana nak pali alamatnya. Diminta alamatnya, dicari semua sebelah situ. Dan akhirnya semuanya bertemu, dan semuanya ikhlas mengikhlaskan satu butir itu. Nampaknya melisubak ke Masjid Aqsa. Di Masjid Aqsa dia mendengarkan suara malaikat. Akhirnya malaikat sekarang doanya sudah mustajab. Ini kisah ini Pak ya, kisahkan oleh para ulama ini. Jadi begitu pentingnya itu makanan itu ya. Jadi berpengaruh nanti ya. Jadi terjagilah. Kemudian ketika misalnya bahaya dari makanan haram itu adalah fasadul qalbi, itu merusak hati. Bisa mengeraskan dan memetikan hati bapak-bapak misalnya. Tidak ada penyakit yang paling bahaya nasabari tata kecuali ketika hati itu mati. Oi, mingkala dalasan apakan ke ko mati ti. Dan makanan haram itu menghancurkan hati, merusak hati, mematikan hati. Kan Nabi Muhammad SAW, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabah. Nah, kan Nabi itu gagah halal ai manasah, itu gagah haram manasah. Palongan halala isbah harami ini tiasa subihat nasan kita. Ya. La ya'lamuha katsiran minan nas. Dia nami kata misang nasan kita. Ya. Wa man ittaka musabbahatin faqad istabra ali dinihi wa irdi. Nak kana bita ni gini gi manini ko agak subihat te. Tani agak haram. Amu agak subihat manini manini to. Nak kana bita ni gini gi manini ko agak subihat te. Faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Maka Nabi ta salamat ni tu agamana, salamat ti kehormatan. Wa man waqa'a subihat, maka Nabi ta siapa yang jatuh, siapa yang memakan makanan subihat, innama yara'a haulal hima. Pade nareko makampi di tanah perbatasan. Jadi makampi ku birinna tanana. Cete ba matikane ro onaro, bembena nande tanah-tanangan na tawe. Maksudnya itu agak subihati nasa Nabi ta menipilat bawah si bawah rangi cik dia lah bawah pemisahan itu cik dia bawah cik agak haram ya Andre ya nak Nabi ta itu agak subihati kemana dia agak subihan para aku makan pibimbi aku tanah namun tapi aku birin tanah perbatasannya cik dia bawah matikan air bimbi nanti tanah-tanah maksudnya cik dia bawah itu kau subihat mandiri makmur tempat terang agak haram ya Andre kenapa maka Nabi ta inna pil jasadi mudghah wa isa salahat salahal jasadu kullu wa isa fasadat fasadat fasadal jasadu kullu ala wahir kan nak Nabi tangka tu ilala lan rolemu si cupik daging ya ko itu makanja makanja mana watak kalim ya ko itu masola na solang mana watak kalim ala wahiyal qalbu nak Nabi tadegaga kecuali hati atita nasa Nabi ta lihat bagaimana Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Ini satu paket ini hadis ini Pak. Maka Ibnu Hajar Askalani rahimahullah taala hasal hadis tambihun ala ta'zimil qadri qadril qalbi. Nah, kerana Ibn Hajar sekalanya hadis ini menjelaskan begitu tinggi kedudukannya hati itu. Walhassu ala islahiha. Dan hadis ini mengajarkan kita cara memperbaiki hati. Wal isyaratu ila ayyatiba ayyatibal qasbi. Dan Rasulullah memberi isyarat bahwa cara memperbaiki hati itu adalah dengan menjaga diri dari makanan-makanan
1: haram. Masuknya

Yo comí lo copa canja que tiene mucha que vivir tu André mucho. Yo como André le coca garra más sola que tiene. Mancaña imam Muhammad y tanay mancare que ya imam. Que iba tu ley en el club. Bagaimana caranya untuk melembutkan hati? Maka dari Imam Ahmad, akal al halal. Ya kemelo kotori lembu timu makanja timu macahaya timu, maka seringlah makan makanan yang halal. Jadi ini jadi Pak. Ya kong kata tori male agak haram, nanti hatinya akan rusak. Hatinya akan mati, hatinya akan keras. Ya kong masalah hatinya maka akan muncul penyakit-penyakit yang paling bahaya Bapak-bapak bisa. Agar apakah engkau kau malasai maka dua tina tahu. Pertama, ada mutaassuri, tidak ada lagi pengaruhnya bil mauizatil hasan. Ada mutaassuri, tidak ada lagi pengaruhnya nasihat-nasihat yang baik kepadanya. Ya kau maka doi malasai masalah ingat tina tu itu Pak mati tina tahu. Muni ke pengajari, muni ke malingi nasihat-nasihat. Deka kata. Tina tama-tama ilalang tina lantak bawang. Masuk akan saya ingin masuk tadi yang kanan keluar tadi kiri. Tidak ada pengaruh, dia ada pengaruh nah. Siapapun yang ceramah ni gimana? Dia tidak ada tidak sedikit pun mengetuk pintu hatinya. Ya. Apa matan ratu ko tu ya tina tahu makan ya tina tahu. Itu hatinya selalu tersentuh. Amun ni ke ceramah, mau nak mi podangnya gagah. Nakan nak sedang sana tersentuh ini sedang ngiro ini kami podangnya kakak deceng ya maka turi terserap lingiro kakak ngiro karena kelembutnya hatinya ya kau maka dari masalah nanti nak depan tata ada muta asru bil mau izatil hasana ini kakak pengaruh natu nasihat kamu agam podang itu kamu ini ke podang lantak bawah yang kedua jumudul ain wa adamul hasyati fis salah ya kau masalahnya tina tahu ya maka matanya akan membeku, tidak akan mengeluarkan air mata. Dia nule masuk matanya ke beribadah. Dia nule masuk matanya. Dia nule masuk matanya karena Allah. Dan ketika dia salat, dia tidak pernah khusyuk dalam salat. Ini mas sempat yang turilis. Ia pernah lisuk mak birseleng teh. Jadi tidak pernah khusyuk turilis. Ya, Pak Yeroh karena hati yang bermasalah. Kemudian air mata tidak pernah keluar. Yang ketiga ada muta'allum bijarah hati ma'asuh. Ya kemasalahan nanti Pak apa? Dia tidak merasakan lagi sakit ketika dia bermaksiat kepada Allah. Engkau tahu Pak aku mampi kau dosa ini. Dia digagal mah. Biasa. Tidak ada beban digagal. Dia tak selesai yang ngelalang ke tindai. Berwaya salah kaji ya. Dia kemaku akak sir nangir wah. Mampi kau dosa sih karena yang kasih wah. Ya kau mati tindai Pak tidak ada penyesalan sedikit pun dalam dirinya. Ada muta'allumi, dia tidak merasakan sakit. Karena itu sebenarnya kok makanya hatinya tahu Pak, hatinya hidup. Dia itu merasakan sakit ketika bermaksiat kepada Allah. Tak salah yang cedek Pak. Ada penyesalan yang sakit dalam wah. Mas ini kemaku aku nanya ngerukasi rumah sih. Tak salah sih kan nangir. Itu berarti makanya itu Pak. Masih ada penyesalan ketika kita bermaksiat. Tapi yang kata udah jika apa? Tapi kalau dosa dia kan beban. Biasa. Ai masalah. Keempat layar hamu sagiran wala fakiran. Dia tidak punya kasih sayang lagi kepada anak-anak kecil dan tidak punya kasih sayang lagi kepada orang-orang miskin. Dengan dia ada kepeduliannya. Anak-anak sendiri dia juga kasih sayang kepada anak-anak. Kemudian kepada orang-orang miskin dia juga kepedulian akademik bantu-bantu dia. Pokoknya dia hidup egois. Nah, itu ciri-ciri Pak Anas Pandan. Ketika mati, hati mati itu. Dan yang bisa menghancurkan hati, kata Rasulullah ini, itu adalah karena makanan-makanan haram itu. Hanya hati-hati. Kemudian bahayanya hati. Bahaya makanan haram. Adalah maksiatul jawari. Ya komandeling itu agak haram Bapak-Bapak misalnya. Maka anggota tubuhnya itu ingin selalu bermaksiat. Ah, itu paling bahaya lagi tuh Pak. Maksudnya, ia namanya merasa di kumpi kodo dosa, milih mampi kodo dosa. Tubuh itu iro tak kalian orang yang selalu ingin bermaksiat, karena pengaruh makanan haram itu. Ya, milih mampi kodo sholat, milih mampi kodo dosa, milih karena pengaruhnya itu ya. Ini sebagaimana perkataan.

sahlu sahal at-tastari. Engkau sahal at-tastari man akal al-haram asyathu jawarihu sya'an aba alima ulam ya'lam. Maka de sahlu at-tastari ni gimana dia kagak haram. Maka tubuhnya itu akan bermaksiat. Apakah dia menginginkan atau dia tidak menginginkan? Dia tak mengetahui atau dia tidak mengetahui? Pokoknya kalau orang selalu makan makanan haram itu, tubuhnya rotak kalian memilih mati kau dosa. Alhamdulillah. Ya. Waman akal al halal, waman kana ta'amathu ta'amathu halal. Tapi kau yeru andre-andre na agak halal atau rinandre atau atuh jawarihu. Maka tubuhnya itu ingin selalu beribadah kepada Allah. Terimele itu si beribadah watak kalian itu. Ya kau agak agama paci terihandre ling. Ya, jadi itu jadi. Jadi itu ada semangat terus beribadah bapak-bapak. Makanya hati-hati ya maksiat. Yang kelima salin ya salawat tadi. Ma mani min ma'ani al-qabul at-ta'at wal ibadat. Ini yang paling bahaya ya. Bisa menjadi sebab makanan haram bisa menjadi sebab penghalang ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, na'udzubillah, subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an walladhi nafsi bi yadi inna ar-rajula la yaksifa al-luqmat al-haram fi jawfihi ma yataqabbala minhu 40 yawman. Nah, kata Abdullah bin Abbas, demi jiwaku ada di tangan Allah, demi Allah, nas Abdullah bin Abbas, saya bersumpah demi Allah, nas Abdullah bin Abbas, inna rajula la yaksifa ya luqmat al-haram nigi-nigi arwani atau makun rei suka memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari, kata Abdullah bin Abbas. Jadi na'udzubillah, semua na'udzubillah ya. Sampai ada hadis mengatakan man asaba malan min ma'simin fawasala bihi rahiman. Nigi-nigi poleng agak haram, kemudian ngiro agak haram ngiro na pake untuk menyambung silaturahim, nalini silasurana, nalini amurena, nalini tomatona, pokoknya dia menyambung silaturahim dengan harta yang halal itu, haram itu. Maka kalau mabir-bir padahal agak mencari panak birin, nalini tomatona, nalini silasurana, nalini silasana ya. Oh ya tasaddaka bihi, maka kalau masih dekah ya, mak bangun tempat ibadah dia agak ya. Maka kalau mabir-mabir kau tahu ya, pangkat itu asal ayling terima. Imun ni pun nasi urus makan halal lagi tu harang. Nauzubillah. Ya. Oh, anfaqa bi sabilillah atau dia menafkahkan jalan Allah. Ya ma Allah zalika jami'an thumma kasaba fa pinna. Nah, kena bi tinggi-tinggi pulang agak haram nasi dekangi, nak pakai menyambung silaturahim atau dia nafkahkan di jalan Allah. Allah akan kumpulkan semua harta itu dan Allah akan lemparkan semua ke dalam api neraka. Maksudnya Allah tidak akan menerimanya. Ya, jadi itu makanya ya kau gak haram aja itu tadi meje. Ya. Di samping tidak berberkah juga itu salah satu bentuk dukungan. Angkara maki ya buat moje sasanu. Ya buat moje jam WC ya buat WC ya buat yanu. Agak gahara tu coding kau tule aja terimalah. Kenapa? Karena ketika Anda menerimanya sama hanya kalau Anda mendukung itu. Kedua di moro paling kau gak haram dengan sendirinya dan itu juga tidak berberkah. Jadi itu bahaya Pak, itu yang tanda pura aja kasihan tanam pasal lama ke pengalat ta'ala dan terima pengalat ta'ala malik berdata ya. Ya pokoknya hindari lah ya. Ya terakhir misalnya bahaya dari makanan haram itu yang sering kita dengarkan hadis Rasulullah SAW, kullu lahmin nabata minal harami fannaru awlabi. Nah, kan Nabi Muhammad SAW, sininna juku'e, sininna juku'e, wakai juku'e, nasabah agak haram, ipa wakai, maka apinna panaraka, pacingi nasa Nabi Muhammad SAW. Ini yang lebih bahaya, itulah makanya para ulama, para sahabat dulu, menini mana engkau agak haram, bapak-bapak. Ada satu untuk menutup cara saya ini, ada satu sahabat namanya Abu Dahda, saya Masya Allah luar biasa sekali kisah ini Pak. Abu Dahda ini Pak nang kalingan kereba mang kada yero nabita angka si di anak yatim lo malah paru ko nabita mang dia Rasulullah mapala ka yero pala ku talep ku yo ko ka romana angka wat batak ka romana bali daraku
Ia kodena lagi ya robatakar.

Pai dena makan jalan puna palaku. Ya Rasulullah tilong nga kasiro. Ya moro cide suruh polo suruh tepa ya ronaro. Mari makan jalan puna palaku na daraku. Jadi ya Nabi ta lopo dangiro bali darana ro. Maka ni mahalangi je enung na tau palak ne. Kege pada kung tabak bawan ni. Ya atau malengi ro nunaro. Angka dia ro eh de de umelo. De umelo kaina padang Nabi ta ke de umelo. Ya cabolong cabolong mita dina melo. Akhirnya nak mengumumkan ku Nabi Tasabai maka ni kami lo meli ya rupa tak kerumani rupulan bin pulan nah selengi pun Allah Ta'ala matuh ke suruga tok ke rumah ke suruga angka si di sahabat ya sabudah dan angka lingi ro tidak tahu Nabi Tasabai nak Nabi Tasabai ya Rasulullah ku ya meli ya rupa tak kerumani ro kira-kira angka pasilena tok ke rumah mat tawaku ke suruga angka dia iya Nabi Tasabai iya dia lo cabole ro punana ro tok ke rumah ro si dia si di tok ke rumah aja. Maka di pulang, dega memilu si sapi ki. Lo sapi darah, itu tu ke rumahmu tu. Misal tu darah aku, engkau tu darah aku, mampiri kampung ni. Anak ratu nak tu ke rumah na. Engkau tu apa bujung ilalana, engkau tu apa bola ilalana. Ya mau tu bagi aku si dia tu ke rumah malengah tu. Alero darah aku. Maka dia orang, weh, dia tu aja mencubi-cubi kat tu. Maka dia, aku milu, aku sepakat langsung deal sekarang ini. Deal bapak-bapak sana. Isapi ros di ke Roma, tok ke Roma si di darah aneratuna tok ke Roma lalang darah. Abu Dahada ini pak. Purana dil maparo, lo ni pak warok, lo ni koro darah ni pak kutir munro, idala darah roh. Dena na tam, idala darah na pak makretana na darah ku. Isaliwa menigorai bini na makre, wahai umu pulan, asu no pura ni balu darah. Makre bini na ke asa. Maka dia pura balu darah ke. Maka dia kena mu balu. Maka dia balu ke pulan. Kada agak sarona. Maka dia isapi ini. Tok ke rumah matuk ke surga. Maka dia bini na weh. Untuk ladan itu balu-balu mu. Budak ada weh. Bini makan jatuh. Maka dia asuh nu pura ni balu itu. Pasu mana tu yang anak-anak. Ya roh anak-anak na pawatun na masuk pulih darah na roh. Angka maparikan tok ke rumah. Angkat tu angkatan ni ke Roma, angkat tu kasih sementara nandri ke Roma ya, pas masuk. Nah bagaimana ngerok budah dan nak dimperingi ke Roma yang kena, tanya anak ke Roma antai. Angkat lalu kasih matangai lalu sumpan anak, nak kutir ke Roma lalu sumpan anak-anak. Nak pernah dimper tahu kena dia nak cocok nandri. Dia nak halal anu nak tahu. Ya Allah. Nak perlu pedangin Nabi Tuhan ke Rasulullah, puran itu wali pun ke Rasulullah. Puran itu wali, darahku pakai malir untuk ke Roma ya. Wei, jauh-jauh nanti kita wei, angkana tu tok ke rumah mah tu dalam surga. Jadi begitu para sahabat itu anini kena bapak apa misalnya, ya pada makanan makanan. Jadi mari kita di tahun jahat baru hijrah ini mengevaluasi diri, termasuk menjaga diri dari makan haram. Apa kau ini masalah ni pak? Itu sangat berpengaruh pada ibadah kita tu melabihkan hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan

0: peserta BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep ane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
5: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
6: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30 ribu benih.
7: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
8: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
9: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
10: Kita sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan...
9: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
11: Social News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga saja telah siap kembali dengan segala rutinitas Anda. Dan tentu saja kami berharap semoga saja rutinitas Anda nantinya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan Anda. Ya, simpatisan Susia seperti biasa memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terlebih dahulu saya akan hadirkan berbagai informasi yang telah saya persiapkan di antaranya. Bupati Pinrang, Kirwan Hamid hadirkan irigasi perpompaan di tengah musim kemarau. Atasi jalan rusak dan becek, pemerintah Kabupaten Pinrang kucurkan dana 6 miliar rupiah lebih betonisasi ruas Lome Bila. HUT RI ke-81 di Pinrang bakal meriah, pemerintah Kabupaten Pinrang siapkan lomba rakyat di tengah tantangan kemarau. Dan akun palsu Bupati Pinrang sasar warga Facebook, Kadis Kominfo himbau

waspada, serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina

Dan memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah, saudara, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, setelah penantian puluhan tahun dan melewati berbagai keluhan warga, proyek peningkatan jalan ruas Lome Bila di Kabupaten Pinrang akhirnya mulai dikerjakan. Jalan penghubung Kecamatan Duampanua dan Batu Lapa ini kini masuk tahap pengecoran beton dengan anggaran fantastis Rp6,9 miliar. Pantauan di lapangan, alat berat dan material cor sudah masuk di titik ruas jalan. Proyek ini menjadi angin segar bagi warga Desa Masewai dan Taporang yang selama ini kesulitan saat musim hujan. Warga mengaku sudah lelah dengan kondisi jalan sebelumnya. Dulu jalan ini becek, berlumpur kalau hujan, kendaraan sudah lewat, dan sekarang sudah mulai dikerjakan, ujar salah seorang warga di Desa Masewai. Kepala Desa Taporang Ibrahim membenarkan bahwa usulan ini selalu menjadi prioritas setiap musrembang. Dan setiap musrembang selalu dibahas dan baru di periode ini bisa terrealisasi karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Camat Batu Lapa Muhammad Yusuf juga bersyukur proyek ini akhirnya turun. Dan tahun ini ada kepedulian dari Bapak Bupati melalui Dinas PUPR juga melobi ke Balai Pengairan Benteng dan dapat rekomendasi akhirnya dikerjakan. Ia pun menyebut rekomendasi dari Balai Pengairan penting karena ruas ini rawan banjir, makanya ada beberapa titik yang diperkuat drainasenya. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Awaludin Maramat, merinci spek teknis pekerjaan ini. Dan tahun ini ada dana DAU Rp6,9 miliar dan akan dikerjakan perkerasan beton untuk badan jalan dan lebarnya 5 meter dengan panjang rencana kurang lebih 2 kilometer. Ia pun menegaskan pemilihan beton karena pertimbangan beban dan cuaca. Karena ini adalah jalan penghubung dua kecamatan dan dilalui truk hasil tani, maka dipakai beton K350 biar kuat dan awet. Targetnya adalah 180 hari kalender. Drainase dan gorong-gorong juga ikut diperkuat sesuai rekomendasi dari Balai Pengairan Benteng. Awaludin juga meminta pengawasan dari masyarakat dan mohon warga ikut mengawal dengan mutu K350 ini. Harapannya jalan tersebut bisa tahan 15 sampai dengan 20 tahun. Dan dengan dimulainya pengecoran ini warga lega. Harapannya dengan adanya cor beton K350 ini jalan tidak becek lagi saat hujan dan hasil tani bisa cepat sampai ke pasar. Komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau terus ditunjukkan melalui optimalisasi program irigasi perpompaan atau IRPOM. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi para petani untuk mempertahankan ketersediaan air, sehingga aktivitas bercocok tanam tetap berjalan dan hasil panen dapat terjaga. Bupati Pinrang Irwan Hamid meninjau langsung pemanfaatan program irigasi perpompaan di Kecamatan Tiruang pada Selasa 4 Agustus kemarin. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Irwan memastikan seluruh sarana perpompaan yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat tani. Beberapa pompa yang memanfaatkan sumber air dari sumur bor maupun jaringan irigasi yang telah tersedia terlihat telah difungsikan untuk mengairi areal persawahan warga. Dan menurut Bupati, keberadaan IRPOM menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjawab tantangan kekeringan yang setiap tahun berpotensi mengganggu sektor pertanian.
Dengan tersedianya pasokan air yang memadai, lahan-lahan pertanian tetap dapat diolah sehingga risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Ketika kebutuhan air terpenuhi, produktivitas dapat dipertahankan, biaya yang timbul akibat kekeringan dapat ditekan, dan pada akhirnya pendapatan petani juga akan lebih terjaga. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Pinrang. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus menghadirkan berbagai program yang mendukung keberlangsungan produksi pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selain memastikan program berjalan maksimal, Bupati Irwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan di kalangan petani. Kebutuhan air harus dikelola secara bijaksana melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun gesekan di tengah masyarakat. Dan dalam peninjauan ini, Bupati didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Andi Sinapati Rudi serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bahrum Syah yang turut memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung irigasi dapat berfungsi dengan baik demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat petani. Pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026 tetap berlangsung meriah, meski daerah saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan musim kemarau yang berdampak pada sektor pertanian. Kepastian itu mengemuka dalam rapat persiapan HUT RI tingkat Kabupaten Pinrang yang dipimpin Sekretaris Daerah Pinrang Andi Calokerang di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada 3 Agustus lalu. Menurut Sekda Andi Calo, semangat kemerdekaan harus tetap dirasakan masyarakat Pinrang tanpa harus menggelar kegiatan yang berlebihan. Pemerintah memilih konsep perayaan yang sederhana namun tetap mampu menghadirkan kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat. Gerak jalan dan lomba rakyat tetap digelar. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan sejumlah agenda tradisional peringatan kemerdekaan tetap masuk dalam rangkaian kegiatan. Gerak jalan, perlombaan rakyat, dan berbagai cabang olahraga akan menjadi bagian dari perayaan HUT RI yang selama ini selalu dinantikan warga. Dan bagi masyarakat Pinrang, perlombaan 17 Agustus bukan sekedar hiburan tahunan. Kegiatan tersebut telah menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan warga dari berbagai desa, kelurahan, dan kecamatan dalam suasana penuh kebersamaan. Karena itu, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi menyukseskan peringatan kemerdekaan tahun ini. Meski mengusung konsep meriah, pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan seluruh kegiatan harus mengutamakan aspek keamanan dan ketertiban. Panitia diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya untuk perlombaan yang berpotensi menghadirkan kerumunan besar atau memicu gesekan antar peserta, seperti pertandingan sepak bola dan cabang olahraga kompetitif lainnya. Sekda Andi Calo menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan dan bukan sebaliknya. Tahun ini peringatan HUT di Pinrang, HUT RI di Pinrang berlangsung di tengah kondisi musim kemarau yang cukup panjang. Sejumlah wilayah pertanian bahkan mulai menghadapi tantangan keterbatasan air untuk kebutuhan lahan sawah. Meski demikian, pemerintah berharap semangat kemerdekaan tetap menjadi energi positif bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan melalui rangkaian peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Pinrang ingin menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun rasa cinta tanah air.

0: air di tengah masyarakat. Kasus pencatutan nama dan foto Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid kembali marak terjadi melalui media sosial Facebook. Akun Facebook palsu tersebut diketahui gencar menghubungi warga setempat untuk menawarkan sejumlah bantuan fiktif. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Kabupaten Pinrang Andi Ramlan membenarkan adanya aktivitas penipuan tersebut. Pihak Kominfo Pinrang mengaku pertama kali mengetahui kejadian ini setelah menerima laporan langsung berupa tangkapan layar dari warga. Andi Ramlan menjelaskan bahwa pihak Pemkab tidak mengetahui secara pasti kapan awal mulanya akun palsu tersebut mulai beroperasi. Laporan terkait kemunculan akun bodong yang mengatasnamakan orang nomor satu di Pinrang itu diterima Kominfo. Dan menindaklanjuti hal itu, Diskominfo Pinrang langsung menerbitkan infografis himbauan resmi melalui berbagai saluran media sosial milik pemerintah. Langkah ini diambil untuk mencegah masyarakat terkecoh oleh aksi penipuan yang memanfaatkan nama pimpinan daerah Pinrang. Dan peristiwa pencatutan nama pejabat daerah ini diketahui bukan pertama kalinya terjadi di wilayah Kabupaten Pinrang. Andi Ramlan mengungkapkan bahwa aksi penipuan dengan modus membuat akun bodong pejabat sudah berulang kali ditemukan. Pihak dinas mengaku mengalami kendala untuk melacak maupun menurunkan akun palsu yang bersangkutan dari platform Facebook. Ia pun menegaskan bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku penipuan selalu sama dari waktu ke waktu. Pelaku biasanya berpura-pura menawarkan bantuan kepada calon korban melalui pesan pribadi di aplikasi Messenger. Pihak dinas menduga pelaku ujung-ujungnya akan meminta sejumlah uang atau imbalan jika pesan tersebut direspon oleh korban. Dan guna mengantisipasi jatuhnya korban, Kominfo Pinrang gencar menyebarkan himbauan bahaya penipuan ke berbagai grup WhatsApp warga. Edukasi digital berupa pamflet ini disebarkan secara masif agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Pinrang melalui halaman resmi Facebook Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dan Andi Ramlan meyakini bahwa tingkat kesadaran warga saat ini sudah semakin membaik dalam memilih informasi. Ia pun optimis warga tidak akan mudah terperdaya oleh modus tawaran bantuan yang sangat tidak logis tersebut. Masyarakat sudah semakin cerdas untuk membedakan antara saluran komunikasi resmi pemerintah dan akun penipuan. Dan nama Bupati Pinrang Irwan Hamid kerap dicatut oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.
3: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
4: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
3: Dasar.
4: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
3: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
4: Tentu.
3: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
4: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
5: Di radio, aku dengar.
6: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
8: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
9: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
8: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
11: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 112 barang rampasan dilelang di Sidrap, warga berebut HP hingga drone, dan hasilnya tembus 104 juta. Saudara, halaman kantor Kejaksaan Negeri Sidrap mendadak ramai pada Senin 3 Agustus lalu. Ratusan warga berkumpul sejak pagi, bukan untuk mengurus perkara hukum. Mereka datang berburu barang murah. Ada telepon genggam, drone, iPad, jam tangan hingga ratusan liter solar yang dilelang terbuka kepada masyarakat. Kegiatan penjualan berlangsung barang rampasan negara itu dipimpin oleh Bupati Sidrap Saharudin Alrif bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap. Lelang tersebut merupakan tindak lanjut atas barang-barang hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Antusiasme masyarakat ternyata di luar perkiraan. Sekitar 250 peserta memadati lokasi lelang untuk mengikuti proses penawaran yang berlangsung secara terbuka dan transparan. Satu persatu barang ditampilkan kepada peserta dan harga dibuka sesuai nilai limit yang telah ditetapkan. Setelah itu para peserta saling bersaing menaikkan penawaran. Siapa yang menawarkan harga tertinggi dialah pemenangnya. Suasana beberapa kali memanas ketika peserta berebut barang yang dianggap masih memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya. Tak tanggung-tanggung, kejar

Sidrap melelang sebanyak 112 barang rampasan sekaligus. Dan daftarnya cukup beragam, mulai dari 100 unit telepon genggam berbagai merek, 2 unit CPU, 2 unit LCD, 1 unit thermal printer, 2 keyboard, 2 mouse, 2 jam tangan, 1 unit drone, 1 unit iPad hingga 25 jerigen solar dengan total sekitar 713 liter. Dan nilai limit seluruh barang tersebut sebenarnya hanya Rp60.523.000. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Dari 112 barang yang ditawarkan, sebanyak 98 barang berhasil terjual. Total nilai penjualan mencapai Rp104.000.000 lebih atau hampir 2 kali lipat dari nilai limit yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, 14 barang lainnya belum menemukan pembeli. Barang yang tersisa terdiri dari 13 unit telepon genggam dan 1 unit jam tangan. Kepala Kejaksaan Negeri Sidra menjelaskan bahwa penjualan langsung barang rampasan merupakan bagian dari upaya optimalisasi penyelesaian barang bukti yang telah memperoleh putusan hukum tetap. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk transparansi kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara sekaligus memastikan aset yang telah diputus pengadilan dapat memberikan manfaat nyata bagi negara. Dan bagi sebagian warga yang hadir, lelang tersebut bukan sekedar kesempatan mendapatkan barang dengan harga menarik. Di balik itu, ada pesan bahwa barang hasil kejahatan yang telah diputus pengadilan dapat kembali memberi manfaat melalui penerimaan negara. Dan di Sidrap, pada hari Senin itu, lelang barang rampasan bukan hanya soal jual-beli. Ia berubah menjadi tontonan yang menyedot perhatian ratusan warga. Dan kita ke Kota Parepare, bahwa temukan indikasi LPG keluar daerah, pemerintah Kota Parepare dan Pertamina perketat pengawasan distribusi LPG. Pemerintah Kota Parepare bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Parepare pada Selasa 4 Agustus kemarin. Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sidak dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Disperindak Parepare Andi Wisna serta SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulian Pratama. Hamka mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan selama sepekan ke seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE, agen, pangkalan hingga pengecer. Dan pihaknya akan terus memantau, melakukan pengawasan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan hingga pengecer, sehingga bisa mengetahui di mana sebenarnya persoalan terjadi jika ada kendala. Hasil pemantauan sementara menunjukkan distribusi LPG di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah besar. Namun, pemerintah menduga tingginya kebutuhan LPG dipengaruhi musim kemarau yang membuat banyak petani menggunakan tabung gas untuk mengoperasikan pompa air irigasi. Jika dalam pemantauan ditemukan peningkatan kebutuhan yang signifikan akibat musim kemarau, pemerintah Kota Parepare akan mengusulkan penambahan kuota LPG kepada pihak terkait. Sementara itu, SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulian Pratama menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan keluar wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah. Dan Pertamina secara rutin melakukan monitoring ke SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam 3 hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan dari 7.240

0: tabung menjadi 7.800 tabung perharinya. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi pemerintah, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan konverter kit BBM ke BBG dari pemerintah. Namun, di lapangan banyak petani yang melakukan konversi secara mandiri sehingga ikut menggunakan LPG subsidi. Dan meski demikian, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran. Dan terkait penyaluran melalui pengecer, Mulyan menyebut regulasi masih memperbolehkan pengecer terdaftar menerima sekitar 10% dari alokasi pangkalan. Dan pihaknya menghimbau seluruh pangkalan agar lebih memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung, khususnya rumah tangga dan usaha mikro. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Dan selamat beraktivitas untuk Anda yang akan segera menuju ke tempat tugasnya hari ini. Semua saja tiba dengan selamat dan tak kurang sesuatu pun dari diri Anda. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan neka.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.